0: Sipkin om Jamesa nisi miss enema. Om James kau se kain kelas tidak nemi se I satu kini sa miss ema.
1: Kain kelas. Ibe mi om abab kia huyaupa. Amang om abab kiko. Sada ayuk ko hanyuk kiko om aba. Si am trap om tip atabasinwa. Tidak ke kai kuis ngaka ha ay. Tidak ke ibe turu kai kuyau. Kemana korsita? Pastor Marichen Uiras kai kuyau is ngaka tak kesita ha. Tidak ke layer. Tidak ke skat tak kau kor ma tak kesita. Tisi kuisin asa hoto tapi kau kosiha. Ora grande kwa am abira ma tsui tsui be wae kai kai tira me kau ne kwa am abe elopters ke kwa msa sema klobe tige kai ma ha kwa msa se elopter am sama tiku dake kromi
2: Kwa sipti ngangansha harasimeng adare ngang abaga tisu kusing a kwenhasi swab ay sing as kusa kosa dagrako o madi is nidi ngangansa ang ansa dai is ang ansa papa turupa I solopa si tarinara ngadi I tomku ngakara kaung am kai kowi harasimeng adare
1: kai kowi sa tanim kwa sis kau dageti da turu kai kuyao ngakas ke Osikade sangwa si naba khuda le ngasa senhwa sisikao ke sida di mida ni sisikao sida ngasa sira ngacha bide ke to khuwe tsisa sia bimpame okay
2: okay kham kon tsina unwa nqanqanza
1: kam ko ron ke ha kam kon ke ngasa se de kor na si ngasa se tandan hoy pe hadi ke kaya kaugote sida moders teh moder hadi ke ide ide ke ndo khaba hu faram de khura ker ke ko
2: ngan ngan khabida gara no go batkharuti ko o ma tsopnga is ne di I ngan ngan sarang ngwa sipnga tsiker ke pngarang ang ho Nasi tari nasa ukuran tu nadra unha aktiviti dan tirami sehisa swabai.
1: Ami dan itu sih sada de desisa. Nabuti juga desi kuita isa sirat cocok. Cik nabuti ke nabuska asa ukus ke nabusa kuita isa sirat nabu kuripna. Ciska kuripna ka ngasa nabu ini nasi kan oros ke nabusa ambar khap ngani khanara kuita isa sing nabuti rat ngani khan kau sirat khawara. Kai wasin, tidak kekurdi. Ina satu kurdi orang kata, mida tu.
2: Okay, okay. Dah karuti ni dia apa darahan? Am saya isap ay, masih tinggal nas. Kabaru, kaburu bay. Oi.
1: Okay.
2: Minta dua, abe.
1: Tam kaisa kaisa, ay tam kaisa tam. Ti amskin ya sen, ngasa seti ubia amski ame. Ngasa seti am seterang ngayu dek ama kaka para tidak inga, kami dek rata ni am sa. Amen atamiri ti diktoresan, watirami ame. Asaka in onza kuai ni siti nauba.
2: Abadu mio, ngasa.
1: Yesu kain hom ngati. Om si konsa ting aute wami piti on wahare. Hom kakao si kaip kasa wanda kon in hai ti kasa kweta ida kareti

0: gap obas di harase saruhama in aiti da noba ngani cam ngaba ngubuhwa hisi md ngabas nan ge kaunan ananan kerke gu kagasi ananan ngansi narasing se da nganani anana ngaba hu dani sara disa gu basonda skoli tining amse i uga saro ha kwenge khabenete sti ai basenza atare di sara ding hosaron wasna haraseni min ase dane bakharuti moro de mire
1: moro Didage Sophia didage outlang Sophia tsongoses jubilating hauha pastorin marichen julian irasti qaiqwe naka didage arogate kursti khabedake kuro saiben somse kwara tabete apuruhan uns na chidage uraga kwenara tabete in kaimachi chiga so didage a rogate kursti khabete yuka chaito yoma sara anabira gen eram sanga ma rogate na khabete ke sida rogate kursti chidage sida rogate kur na dage sida a elf to homing khada gen ma basko se khetala rase chi sida gen rogate kursan house ta o ten sta donerta ausi hangisti umse iran hau ngaba dagran waban ai tira ke sira don rokat usa kosti kherke ngasa rokate sa rato mun waban tsore res ke rokate chi rokate ske tsore sin apa umati take tsaisa sira tsore rokate ma tira ke ais nara tsore ba sira kuda tsore ba sin mase Sidoh dage feng siro na drang hau hau dage dong haidi ngaga dage dong ngunti ngadi ngama kukuro na ti marinda ngaga chi dage uga ne au dage sida ha bo ni sis na ne au si bai sis si conference sa si uha kai conference sa chi dage ngaga tau chi na ne tsore bai sa dage dage kan sa chi dage dong ngaga conference sa huda ka wa tsui dage kapa maru sara ngawa karu chi maru sis sira kanam Sekarang kata saya tu, tidak kira mah, sore di kundi dia kasih nanti lagi kang, sekarang kira mah.
0: Okay, komen kami ngas, arma mari tu kami sana.
1: Komen kami ngas, am si dah gitu, saya ingin kami dera dia auto na umasi, Maria mai bisa ngaji register sinten atau kita kau ni singkat sige ina tau ba, tak kira kami ha, ni tak kira auto dah kau tak kira abu aniska iyo. Kau happy ke? Kau unisa, ngasa? Komen kamu sama orang.
0: Okay. Tadi dah karuti roga des trabaho oroi. Sorry.

Sidazi kido sidakaga usa kaisi angam. Kaisi dake kaisi sen aiba umwa sidakaga usa. Sidazi kido sidakaga usa kaisi angam. Kupada gendit

Iya. Tame pare, omkan apu pare. Inga pare sa elopa. Deme da ke koro ngau. Ngam sabe do Kristu na. Hom apas. Sada ore optis. Hom apas. Sada orestis. Jesu Kristu ke sada ding oren aroma. Kam sen. Si Fernie tersentuh ke kemahannya ngobai bay. Sada pangam huyau. Sada niti haha kue si kop ngakai ebtau tamaha huyau. Tip kira neng ngobai bay kumaha. Tip ke kakasi sakutura. Tip kue si ngaratri. Sada ni mung an kaisa. Dipta si sengku ngadat iti. Tapi panen mungkin kaya. Nen kau bayi bibi haraha kue se sedang aku cip ke ngap ke di puruha di nak ke di. Habe ike nen huan ma ne hub kue ba ke kua di bi. Abe hub bidake ara ai bidake ho bidake se cip ke. Sadang orang kan aromai hase, tapi ne hub, ne kubai pita kain pasen sa unha, elo padaran uru hub marip karakune bi, kamu ibni, oce bi kohese, habib kita kain ngada koromi ibti kaiba, ne kauske a. Ibu kau keng ibu trip, cik kasih panen muhe. Sep kira kakak si serak kain pada. Cik ke kain, cirang kom apa nece. Mipta amaka, di ibu omang wadaka wao, odakengan.

abahudako a wa chi ngai am study khom roasti kromis aida chesting khwas tbatani sis ain a namqao qasado kosa se elopti kai kang ami ne khun wana rang aroma ne khun wan ne chedi china ki ngai kai ne dara ne sen ain ai sen chi sina ki ngai kai elopti kai ka namada roaming in the khashan indanang asna Roman in the Kaisan in an asti korok in Aran Arosna Ivenira, my ain agu, elop di kaitan nami, do madikosep atam, madikosep an haba, madikosep akai kaisada, amase, min win oa kaitan nami, empty kaitan nami, ama besna, akaise kain nami, ama seda. Sada kanupe an ore au inyapta eloba. Sada ngam kaita ngamike nabara mai ain ae ngam tao kansato. Koro itanan as di kaisat in aran as nadakako. O daigira ma kaisat ta sa seraho. Elopta sada kanupe kore sadara. Opke eloban iptin ngama sada wagi kai kai. Sada kanupe an ore au inya Kristu. Kisah dan obat kaisah. Nang arang aros ada gigi kau kasih tu. Aku ni kuas di kamar. Ida nang as pada kasih home.

0: Komm ich sada kub Jesus Christus tip. Ngami sada elop tip. Sin lang hwa si anung kakap diba. Ab sawa da khari. A sawa da kha. Kau
1: ngasadu. Nikwa kadai ke tuikam ngona khwaro.

0: อยากก้าวกาสะดุชิดคำคุยดูคำคนเชื่อลบมิสทิมผมกับแบบเชื่อลบมิสติดรันดีกว่าสกามิชิดากาสะดุแข่งเท้าอ่ะกาสะดุคุยเอาชิดคดีกาสะดุปิดนิบุชิดขัดเท้าอ่ะชิดไอเดียคันดิชิสันตายกุยตายเนเชสงามาดิโรรันเนเชสงางอามาดิโรคำคนเนเชสรำไม่เองอ่ะตายนักโคตาหาชิสันนิสาตายหนวานันเนเชสไงกีชิมังอาสัตคำคุยดูอาสิดูเดดีชิสไอเดียฮูรุซาTidak, ayah betul ke bah? Mere cik, bukan ni saya gugup nanti. Kamu nak terak kau? Hei, engin kua, engin kua, engin hitam, engin kua sanitai. Tidak misau, tidak kerubah. Ayah urut masih awal ni.
1: Eh, kai gan gans. Umum Benjamin, nemu hantu o, ham kui si o lagi, ha kau ha kau ta. Cik tadi, ham kui kau ta. Ho ho, nara si tidak ni si.Dari saka angai atom apa? Aromas Yesus ke atom apa bahasa day? Tip ke kawe tadi neb ke kain skau kata ib kere ne haga disi cede. Sidang agu hati di tidak kira ha. Tinggu sidang angu. Tip ke kawe tadi ngadi ham kuenda ha ne bahang a.Tim A turun ayah senjata kuyung aske ngai apostol gudi ngai kaidi ngah kuam ayah turun I danang asa takang ngabahu kome uge dizin engkau sa kurame ngabaga getam ham kuga ngabeda masegi ha hakase begu amsegi ha mati geretni halalnya ngai aku tarik aku ngadi thoming wa ramako semadi kesub ke thoming wa ko ung abahe.Tu kita nak tali tali karut ceramin, kalau kita thoming wap ko ung awa he tau tap kemi, hawani waha ngap as ay tau yang hasil ke nete, ti neng ay ngah ham kuna ngagromi tau se kara kagu kerke guna ti kalau tadi an awa luder se kerke guna nedi thom awasti wabas ngah an a hurung adi ti tadi ngayep.Ha, rahan an ngabah huske kamkun kau ihase hom abas ngaraha ahasa ngatam kui kahina ke khaleng ayau gadinga otai kagun ngai nedi homing waragose ma Yesus ke go ung awai khap ke ngap go ung awai kimi ngalip ke khabanira wahadi ota gerami hom awab go Kristu ba mis ap ke go di wang wahedi.Oda giran ayin tine dirami. Kesup ke ke kaun he, tip ke tali kaun heb ke yo. Oti, hovasti, hayup na gati khave ngonan ngay tesei. Dan ause, kya kain di da girami. Oda ka go wa, tian ayin wa, ti mis da mis. Ay, kau ye girami. Kesup ke ne khol khoda bi maa yo.Onge mi dege hai, mirana. Saats komo. Wata ikha elop mwata di tskirat ka isen. Ota ikha tsnay, nedip masiba ik aibay wisen owa. Opke ngayin aira maitira, ngayin didarang ais. Taup aira, ngayin ngayin ai hii. Ayin basen skubebe dage kribasa dage ni ding owa ngowa. Idu mung an kaka.Tidak amat elok muat kaisa di. Sepkiran o, sepke kain sekarang yang ada, iba elok muat kaisa. Sepke kain itu hati harga disi cede. Sidang aiguraha. Harga disi cede pke, sida aiguraha. Sep, iba has nestap kira, kiesuba, misa, kata.Si kawan misa khatat mai si misa rakaran a misa kerakaran a ib ding op ib di kais tip keram mai im asen ib a ama elop muat kaisa orang aku mai ogia kua mai sa lugap di tam dizi haga a tam dizi haga a taus na ogia kua mai sa.Tai am sip ke zuba rakainsa. Oda ka komen ham ko se oda ni mun haiskin armas ke zub ke kain basa. Kada goro mi se thatha taran a ti min a mis abas ams a. Tida ka ngai ngas ai go da gera go wa tiramu. emos ega ge tam cha cha sabega ge kawi Cleopap tin e di top tina tiga ge ein hansen dinga ha ein hansen dinga gu gi ha din di kawu ge kawu hinap gera jesu ba kai kha kha tira di o gata hu ka ne sa ko ne du go se tam khwa dinga kawu ba ya tai o go gera din bi o kha o sata ka nxa mabara ha o tska tsu nera i nxa i qhedi ne di o gira di o tai e ka nxa nxa i na i ha di o ka gira mi babi Jesu di kains ti Jesu di tawo sin o sra ti ke nxa i Jesu ba nxa di mis ai mis nxa ka ti mis ara kha kha gu ti ka ke nxa di kura nxa o ka u qwa hina sina i gira ka un ui Tigura ga utam oske sore za kasta ora ka tiga ge nxa ikhadi ai clear bo haga ran an ai oms ai ra tsi ogu ga grami o nxa ka ga ren o ego ge it's ne ba ha shikam tra ha ta tsu kwa ka haru de tigu ge ngadi means ai tap ai ra sinu ungura ba obge Jesu ba pere ba kwa tsore nxa kan kan ti tsin ai garan uma tsin ngadi ming uma se ego gira Munan nep a Jesu Kaisa oba hu kan haba khabe gura nwa khayo obge Jesu ban inka aigu wa khai oka ke nwe nwe sen kain haro ki Jerusalem as thara da now kha kha se beka si thau ti mi masa hupke ama kan ha di na di mi sugura Jerusalem nga sin ai ai kugeran inka disi tuing a Tatasa begu kesupta, Jesup digu tatao, Tihave tadi, Ingu karat hunquen tatao, Tigra nabasio, Ogugera mi bagu, Jesup ge kaiha di, Dimingi wanara, hoam. Sebge Jesup an ape di has a misara, kwan a, misara, taran a, Tim misara tata. Tipke have tadi na dizi, haga dizi te di kauka, ratum aba. Ting in hom avashki nete dara zida kam kwe da ase. Christen in da ase. Elop sa gon au da ase. Nete ng ayin was yang in te. Tida gira di. O tarin aromap. Christu barak tom ava. Tarin aromap Christu barak tom ava. O skira tu hukaru sa choaneb di dizi. Hagan in tanang as di tams. Di tams. Ting monas nami. Ip kiran wa. Ip kiran tom ava. Ipsi khayi khomi badaga tipta ne khayi sin khomi badaga gira noh mi mi tira taran abada wa khi tipke nga an khadi ngani ha sei wai ip dai wai u igun ip ip khasi khom ka usip na tu ba ha ka dira mi sepke gesu bara khom abadin kham khodo ka awdo ip khayi esi khomi badaga nga khayi chung mi khayi ba cha ku khayi ba Omi kaiba nga khep kira sing homi bada ip ip dina ha u ip ip dina ip tha si ha ga se ye kai sa ha kha sa ham ko da a si dani nga thumi ra khais yesu ta sing homi bada khais nga sa hore ba khaisa ti da gira mi khave ye hore sta ba duat ma Ding uip, this is an uip ke neba nets uinga ha, hoop nani haske. Ob hier di arde. Skinny nadit skinny seger mak. Kesup di wa has, ai hai ga ubin ipa, sata, huing ui, ip di ase, tit satan ipa, nan as. Jerusalem stisna, nizi has e kaisa. Tagini tuba. Tin na tuba dige. Christup nga haza. Christup nga haza. Hii para uwa ham kwezi haza. Nami khan uwa ha ham kwezi haza. Disi mima di. Elop ke mose ba ma de ding wan uwa hasi has. Nas kia kabasa. Nang an kais kesup da sin homis na. Skasi ha kao ding ham kwezi. Ke ngas tuan homis en re. Christup nga ha re. Christup nga ui re. Christup nga gong re. Tida gira ne kwam aibay ne hom abastip na raha hoho na he. Tip ke khave thali ngas am si it mai ti. Ra uwa. Nas ams it may tip kira wa ip. Ip di kerkeba. Tin ip wana. Traep ka. Tik trae kutra. Madava am. Tabisi bahu. In ams is not kira wa. Mun am nise ip kerkeba. Mun am nise ip wana. Si kave mun am maiti trae kuran wa ha traega. Troma huni sin na badaga. Sinap kira wa. Segege senghang hasa Kristu bunga hasa it's ne trae ba kron wa kam kuse. Trae ba ik musti ba. Kam kuse kron waza. Kegei se kabasa. Nama kada ki kabara ha nes na ha ho ho ngai. Kristu bunga dani hasa it kaisa. Kerkeb elop di bunga dani hasa it kaisa. Ip kuba sida kerkeb has na. Si sida kerkeb kons na. Sida dudorza komens na. Sida dores na. Nan na u trae ba sin badaga. Tom si taiba. Se kam kwe se taa o se. Ada elop nga hare, ada Christu nga hare. Ada kerkeb elop di nga hare. Tin ip uan se tani senre. Elop di taib. Ip ke mi mai babadabat. Taka ho kao. O da geni elop uan se kam kwe se nira tani sen. Dip gira tadi chohane ba. Disi nanin tanang as. Hun in kaos nga ha. Ho ho nga da. Oh my God, come here, come here. Have you been trying to come? Si trying to. Naga ba husin, naga ba daga. Sinap kira uwa. Si kengai. Napta uwan abi. Nat home si trying. Sin anu kagap. Sinap kini sin naga ba da. Di sinap kira mimi. Anu kagaba.

0: Kalau angkat baku kom seru lagi khabar aku. Kalau kira ni baca ini cekang apa dimire?
1: Kain cekang apa peluci? Kain cekang apa kari hua? Kain samestik tahu na. Le, domi jeng ari hat masih neng ayang o si sang ayung ayurang o. O daya toh hua an anro e ua ayat masih i. On aje langjan fedragi hari ahap. Tiku kira caya di uap timas di kap hari lo sahrias fried lagi kap ting aib masih ke tangiro sama kohas eh si dah ke nedi darami oh nedi turang aibasan ha a neng hubna koin kawai sing kawai sase fried lagi naris naris fried lagi dis kasih ane bang nutuas nahan Hage oge di uan kawaisa se rikali aligip juga ngai ui bang ngai amang nao si kadi wa Friedrich ku habasi koi au kwenchin ansaben Swartzen Jansen me waraka kwen au kwenchin ansaben adagira an an ai masi omit kari ropti Sagria Friedrichi, tikui kali nau namang onserak kaya, nanti ayat masih kain rota mahu yau. Tikui dah jodoh bah kali kurang an ansi kali ombi mani kipiya jadi kali kong hudap tikai kuis andi sa nau bah ayam si faniker sa udle faniker sa korea kat dami kabe si kali Christian kam kong kali sekali gisa nau bah swakop muns aici kali cukoi bah kame bahasa naba kali ayam na Kali dah kita coba, wan aku nak kurang kan. Aib masih kain rob ma, kau kasi omit kerop di bawah kaisa. Kau yau kali kasa si karoma kadi dah kami kau ingge, tidak ah kami kah. Si kali nauba kali om akhir si ngaba kali ah kami kah kau kasna. Om kal suba kali ngaba kau kasna kami kah. Anasa kali ngaba ah kau kasna kami kah. Kali dah kita coba kurang kan. Tumi bedu ab kai bah coba kain re.
0: Kan kan skep si kaisa, apa umare? Ya, ngari kui kahat si entah nak cekang apin andin, ngadi, ah, nah, nira, kau si ngas kiri dah kasat kami skosi dah nira, kau.

0: Zamdisi haganqa inda qoma sechitha kharuthini baqayima la qaptimire.
1: Qayi karan qayib. Me dakhti tanini. Oba pin an androida ke to khrama khamta. Leba kai khais ai khaisas khraitas ko akoro sai. Amalia Luis oms ai ahan oba khata ke kurun an amro ka. Ora kan au khena ta kiran an ta ke latro ha o ta ke Lete, so hoba hua kwe na rang an an ngang man tin ngang gon tin hua na. Da ke kaba rang an an. Ke ke ha ne ba Amalia Luis, on oa ke ke rat Luis iti omsta ba kai kais ai. Karus oa ke isi a ke a Luis kais omsta ai ken oma ba ke ha. Tita ke oba karo ma hua an au kwe ni. Karus oa nga rang ngan. Kari sen, oba sen, hame sen, horaka na horaka karus oa nga rang ngan kwe se in horaka na da ke rang an an. Kita get khabar pesen di Hausan, di Luisan, di orang Anan. Han agai buat ayat itu hawa, negam an arah kuara ayat belti itu hawa. Ikatin aromat ini di kita get guru tuh kau, oh turun an abah kuas ke kakau, in tahun sastiza, inske, kainan kaisakui, mona tui tui, kainan. Koro hakasa nel ah yen tri yen yen nel fais fieve fis taske kakos morinda usasisa sisida din o ikoma Claudia karus oasi no mosara ke khabarama masken nel ah yen tuye nyehe ah fieve ses nyehe nyehe Tiha, toh wan ngora kena in plan atau apa cara ikhami pin pas kasa aroman ngau, an sky sata ke kuah beket ikhwan kata kerang hau tua oni dan kan, kai sesuatu umar umsit, kai
0: kan semua main sesuatu sesuatu umar. Kerana pasti na karut si kain cekang ayat mire.
2: Kain cekang ayat. Ok pada ke neba odavas kawa huru kubisa hu. Wagro vekip tensa sesa hu kai Maria huye mans aromagota. Mai kau enski an ereke. Ereke nai kau gusi asa ha kau skito kai sering ing hansen. Tini si sara hamabas kepe sa hu kes nai ma. Urugu bisinga mipeka hang aroti nga regesa kan an kolena tokpa mibare is omska uare.

0: trabajar nuevas, eso sí que está bien. Pero aún más María se mueve, a ti quiero que se mueve, si yo me si aún más alma, tanes, si aún más jalis, tanes, si aún más se mueve, tanes, si yo fui ya son más, por eso me da que dos a ti, y se mueve, con todas que estaba, con todas más, nada más tú ya que a dos, pero ya que han, hay que nada, hay que nada, que han. Ya me tengo ahora que hay que ir a ti, que hay que ir a ti, que hay que ir a ti, que hay que ir a ti, que hay que ir a ti, que hay que ir a ti, Itu kami ke Francis kat kau kau nak kawal satu apa satu tanya kita juga.
1: Kanan. Kiran kan cari ke kau merah mat.
2: Ini meja. Ada tu kau pandai kiran kan airi. Kau sudah kita kau pa. Awak hana nganus awak erong nganus ka. Awak berbeka kau sis. Kain karabatu umare, api musim di awa api musim di kain karabatu toko pa umare, kita kita toko pa mama Maryam Karasra miba kain karabatu toko pa umare musa hun kita tahu ko hun awat masa kita kita api Nicholas tipe di awa pun ramai baca kain karabatu umare satu ngan ngan satu rasa kita kita maro airin musis nomdom satu kain air tiram miba papa isekel musik kain apa utuh ngan satu china kita kita toko pa ngain di kaos. Oma anak ini ngai saram di bahasa Arab terus kain apa tu umare oma kan kanda kira ngamin aroma kai kau ngaus si paling ngom dom si jefro kres tak kami sih nari kisah terus na si ngam ngam sa kau kau auta santos kami sih tak kain apa umare tidak mesti lagi kain ID aus ngom dom alai dan ngom abis kau kau berang ain kai jadi kau oma kan ai mau di makai sister si kau kau kain apa tu kau kau umare tidak kau kain kau sih tak siu kain ID aus kau berang ain lagi oma miki irion korasi sa kain apa tu kau Pak Umar itu, nama dia apa dia kira tu? Ayat macam tu, ayat ratu waktu kain apa Umar si, onisi aku dihonsi, aku kain apa Umar kemendak kau sedi kira nak kain apa Umar kain apa tu? Kau kau Pak Umar ini pergi banyak ankuin, oh kira nuana. Jika tu kau Pak Mira apa dia pedo? Tapi katakan orang engkau macam kain apa bye.
1: Bye bye. Kain mana? Dia kira nak tapi dia pada re, apa hendak kau bab? Oma Adam. Awak kita sangat, awak Adam Kasep, awak Makhrid Kases, awak Valamina Khwagus, awak Elizabeth Clippers, awak Maider Wenasis, si awak Marta Tidis Cina. Ini kerang, ais ke mina khair cesa. Karun aswar saya lepas aku skim ngasa. Kairan kan kadi merak berduduk apa sauran ngau sana. Kain cesa kore bapa dire. Ini ke sisi mina Holyat San Uikandes ay Joanna Pinar Nutwais kaya dako naka Nutwais ay kaya marbeka ona Nutwais ay ini karat ini si kantis ke Alfred atas Fisher Nutwais aku skim masa tapi debate ti kaya rana Oma Rudolf Klutev Oma Elizabeth Klutes Oma Marta Biekas sina Aussi Lisa Kauses na dugro kanki. Toho ba insa amin kata pe debatere oba Rafael Day, oma Auguste Days, oma Yalse Arise, oba Isaac Kanina, oma Lisken Taro ST, oba Lazarus Taro China. Usia Karise. Masko kai risep na dugro kanki se ke. E kairan kan ka dige kai karap.
3: Ayo kau karap mister. Kain garap toko kat kita ni cida, cida orang toko bangun tak aman, orang toko bangun garap di mereka kalau si horaka aman di aman. Kena kau toko bangun dah cida kau main harus main betul kain kah pun di cesti ayam cida toko bangun kalau kau bangun kalau kau bangun kalau kau bangun kalau kau bangun kalau kau bangun kalau kau bangun kalau kau bangun kalau kau bangun kalau kau bangun kalau kau bangun kalau kau bangun kalau Si tengah baku cakap ada tu setok tu, aman lah dong hai sekali setok baku tu. Ada baku kat cuaca ni, aman tak dok baku tak kai bangau terap ada. Omen marco sleep baku dok bangau bangas, laro yang habis bangau bangas, hari am sleep itu kain karat tu nulisu. Aku suari ada, aku bay, aku mana ada cina dok kain karat tu nulis kalau ros kacida. Kabahun neba kau hati toh ba, awak khusus cina dok mire kain karati awak sah. Sebab kita kabahun awak mesti yang gula cina cie, awak dengan kita nak kau, awak aje cina kabahun kemarin sah cie awak rasa aje cie.

0: Claro, quería añadir que ha sido una cosa que me gusta hacer, es decir, no es para que vaya a estar aquí, mire.
1: Ya, hombre, ahora todo va a cambiar, si mire, que va a cambiar, es arma. Si, dan, amdara, si, sobre esta, yo tengo una corona, no va a cambiar, arre, ahora que hay que ir a ti, que hay que buscar, mire, que hay que ir a cambiar, es así. Si, da, que hay que ir a cambiar, a boba. Jadi ini mahu kon aing iba dah, tidak kaum kau dah. Sebab so security si, si, barang yang iyo dehat orang kau dah. Tidak tidak kaum kau dah china. Jadi adom tu rekau ga, kaisa disi sahu, koro disi kau sen a, kau dah kau kuroi, oda sahu tu mah, hanu kabahu, oda ga kaimat si aitu mah. Jadi ini so security si, apna adom tu ren, apa caro. Si tidak sih nak kuih kah ibai, kai sada ke kai sila gangan. Si sada ke kai sih kau si barang madu. Saru ni apa ni ring? Aing kui si nadi akhiu pada dekai kuna dan aroma kuge babu bas haidu di turami. Amin.
2: Amin ke tu korokom?
1: Tidak kom ke ausi Francis kan ngaru sesa. Atas aku.
2: Atas kodi. Kau ingat rap? Ah, saya ingat kau ingat rap. Kau seldes. Kita orang awam seldes kumpul. Atas aku. Tapi kita orang kita kan. Kalau seven ni, jadi kita baru kita hamun kas. Aroma tu jadi kas kali. Aroma itu yang angsa tu. Umhan atas tapnya. Mari dah nak om kaisan si. Mari dah jatuh dia kujat. Baru kami sepatutnya kita. Atas dia fatalu des. Kira dah nevakaru. School dana aku kau hanat ke. Ngau school sering awap. Ai hanat ke ngau aku guan. Ngau sudah tu kau ingat rap timir.
3: Kain kerap, oh amazing, oh itu sih. Jika itu dah kira kan kan, abu bati kai sira kuasa, nadi tui kai, aroma ama besna. Uka nasi akakku sih dah kamu, asal tunggu si type tu kuku bati kuda anta. Ia betul tu uku si type kuki, kai itu dah kira kuasa. Maaf ke korupnya dah uha ba, sih dah kai sira kan kan. Makom aisyu kun, naibu kun, kurumai eh hakui kada geranghua, hai kuai tani, kam ogutung o mutitu kunani, kam terihan titai nani, kuamai I karurat sotan kuasiyang kugobanikan, nih terihan kemajuran nukuti, cahu dage doku opke kugugaba fikomsi neba, odage atasnya dan urusnya hasa kurang abang waskau, nih dauka kaisa meskara uyes aku ya bulsa sidi, odage rang abang waskau ini opke kugugaba fik, aba.
1: Tohuba
2: orisa ho kai ayo si kwa kanga
1: kangan
2: ayo ya ombero amdera si sobe ja tohuba kangan simire neba ida ko komisi kapa kuha marisi kanga di si inchina ngadi eram kazika uti kwen kapa I angwahati nengwa kanga de dekrama nengwa project kanga ni marisi kanga de kura tomtore ti netesi kama kasi atasi anka sabet. Bago kaya isay sa bay idarahan. Sira gan si nimi om pero aris si kamas nga ida. Kariwip nga ni si maungus ko sa di kabaku ang garap.
0: Gan si kain nga ba mo rin? Ya kao do ngaske di gurisas au si destiny fan veksa nga ban uwek nga karip nga social security commissions ngaste nga rin wadi. Wabadi kadi ngwasi ku si koin ku si si usi nga ibasin sa ehan nga rin wadi. Nga di ati ngwang udika nga ba. Wait, not cut it my heart, says I said,

0: Ntarop kagap ki tsarangwa. Kagap ki uhabitmats ke yo otsin uhabe uhatskara kagabao. Otski ora tauti ne huyetu. Na wige tain. Na wige tain dma. Wan wige tira na amaga ramiba tidma. Kon wabitska madichi kon wabi. Omsti kaga sin wanka. Kenin ibak to iri sin ba otwichi nakagabani go kabetska kan na tuha tika gabada ge mwa dinimiska oratoi mabaski kari huru itinda kotiza kagab kaha ke tige ne ngwa ge tinge kagab tingere kona me ai ne kunzu nakma yelo ba mwa tida tungwa yelo ba mwa tigere me kabetia na sata kan habu na kungaru kabetska tuse mis na tsimis ka itma kara tswana ba yo madikin ibak kungaru dio Otuiche ai nedihu itina si a divansati ara kuma itimka sirangwa. Otuiche ra honna. Eche elu si misa ana nedira si chen. Elu si misa nedira kumbuidi kada pie amai ha. Kabe ta kada ba uha kamitu ira na husum. Kabe ke gautan kai kada ba sati nara auta. It kari huro it miyatika muhiga chubai. Madis tinara di iti kawopke. Kabe anu kada ka sati ka hao tike mocha hiya ngakwe. Mutu maha kamira mo. Iega ngakwe itina si me. Oche uka nekwe neta kum. Ikuisa coba itu mah dihabe cerita tentang nuga dapat naramu, cukup dimisa lagi dia tidak necesau. Dihabe pasti turis thinking awasa misa. Nekun kita mereka pasti out kene hongkau supnak nanti mah di pasti kita nuga dapat tiba cerita uang nasi misa. Hongkau supnak tinggal insa jahit mah. Habe nuga dapatnya ama barakoba gayti. Nafsu itu kene hongkau supnak nanti gayti. Habe tuh khusyuk tidak gagap naramu oske ne gagap tidak khusyuk coba. Tiada netaisa, sababak kagap aukah harahaunis. Kagapian hong, tapi sehan kada nengkamian neba naga harat kamo. Or kamo pian anip umsasi ko, kamo pian kagak kaya nengkami badat ma. Ameni mi peibus nada rako kada gitiden ngaku mba kamo pian satu dage sih kaya nengkami badu ya mi kaya. Amon ayat kian hati kiramian. Khabeb kan neba naba kerasi o pian kagak koye mumba. Naba kuka kamo khabeb muka ngai koye ba mai ha, koye ba nihi kuan tip mi ha maga. Kau nak isi tau tau sahaja itu ina raguru. Khabar dah gak amat nak tuin nak kerau. Cipta trauma sada ni dah mas kerau. Kosa ikut neng kau ibnara ikut wana anau. Nama gak sina ramitin ansina sina aja ujuk tadi. Kore elos ini skim neng khabi tidak kau isi sila kuah kababan. Di kau cah kuna hut si sini wah itu sate nang mum. Nadi hukia gaga. Kau ngabara cuma kupiah gaga. Khabar cikak lo cina kui ke gaga bahu ada ni ini. Khabar siapa ke gaga siapa dah tuh itu. Nama gak cik gaga bah sat hutan itu. Pasti cik ini sore is gaga sa. Naba cik tidak si dia rosa. Tans cik ini dan oh is gaga sa. Ui. Wan tans kan oh meos cik gaga sa. Ui mah khabar cikak okay tans lah cik gaga si bagaian. Wow. In ufino. Kui ke mahu eh. Wa otira munneke kaina wige chuti taisa nguisa sonware titulo tikozina tsoka iso mama soi ai twana bada ida khaga sun uka misa tsenkanti tsenya khabe tsena khwe khura twana tsira thatha tsatsina taisa nguisa sonware taisa nguisa sor
1: angeti baba
2: gan gan tsi taisa ngosh mundom akaisa mes kain oes
3: Eh, kain kuas tiga di nawa studios nanti orang kau pi kain kau prinsa neng kuas ting asahu. Rakaaru baci, oka kuaru itu ka khat mira kaaru baca isis kuan asa thariya kain koyau. Nih kau dah je toma kuma kabi kuma kita cawade. Cita je nih kau dah, nih si karu je tu kuri kun. Aye karu hansi juga ini aye kerja kuya utang si om oma. Khabar ini nawa di kulit tadi, awas naha nami om, on awas nanti naha kerja nasa ama. Awas nanti naha titi ni tuiba ha kerja ini nak kuas ni si kuas ka. Anu kagak pin hokus di kuas ni si kuas ka usah kasih na ika hukat ko. Anu kagak pun, hari tuiba ha kuya na. Abah selalu di naik teritur tanah as di kajian ni tahu coras ke mediami, kawe kau jisago, anu kagapi kaya ba nirahu, amen.

0: dagi dokro minka
1: adi nga durani tam khuna mi bade mabara enlek ma mabadura ma
0: tidagira qabang hom qabas baranqa
1: aibta wa khist ba
0: aibip kini wa
1: aibta wa khist ba duranqa
0: aibta wa khist ba dagi daranqa wan wasi chichutse sitnani ti sino ba tabika ba ho
1: I will go to the house.
0: Sing anu twin nanu de kaba wa qiyo kidina bini u ase khomi ba ta omtsapa omtsatan khomi ba ko omtsapu u da hakatini tri tsaba khabene sita wa wa satkera wa isi khayen khomi ba da sine sika wa omtsutin anu ga ga bona ntshukubane wa qi tri tsaba
1: ho du da
0: am khonye ke hay ba adamiti e fa haran tsa dike qam khonye ko tini ra tri tsa tapi aku bagi kau bahan mahu sikiran coba wah isi omanan kami pada
1: bye bye. Ya, koi wajib ni di muka tauci ni ramah kuas ai tidak kini barat kuas sendiri kami si maparak kaiti hukum abasan yang usna kayip tersin hukum ibarat kaiti anu kau babi sini baca bayi rak kaiti, maksudku awak cip ni nganu dia kawatri, cip lorak mana dah, orang mas awak ingin komision kawai rak kaiti, maba anu kau kap hong abasa, maba rak kaiti, kau ingat wis?
2: Nombor, kawat aja kau awak kiri kaiti, kau marah aja kau minai kaiti nis juga, mekabi. Wakang amis aw orang kasiran kau ngoroh kaca. Kere Tom Abbas Kristutis ke mungkin hagi mungkin ni uasa. Ipsing Tomi pada kaya. Oh kabe hans ke ni pada ni ranglangan ni uasin Tomi si kaya. Sto pada ni ranglangan kaya ke tinggung tungce. Wada gea kaisa wada geng Tomi paya. Habe kaisen oro kongkong ke kongkwisa ana digirami nga ba amanman. So sata mabama neng oron nga cha tamaskara iyo neng aunan nga cha ni kabi amay. So klas kemi da grosa anu kaka Kristo chingi ke kaka amanman. Tams nauts karud ma ching anu kaka ba kongkwad ma. Inat skem madi tinggal di sini lagi negatif muka. Ot skem komingan tangguh aman. So tidak kira isi sah kabar dia mekaron lepas kariru sehabe tidak kira wakri Kristus ke kabar ni lah wakri. Jeng anu kagakka kagran wow tweet skem ni lah kai kanye tiga mi aman. Of angin kag kongwisan kengke. Kakak kami rakyat kini nangatse amat mai, so kami kami sekarang amat mai tinggal kecengatse. Jika Kristus banyerang ayat sih sekarang, untuk kene kains, ne turun dis, ne kain abai sini untuk masih handis, to mas kraya graha kain abai sini angustas, ras nangira amurah kah. Oh habis lagi kabar waktu, mudik keng anu kakak banyera kongwa. Orang obas asing anu anu ya kuising anu se tweet ni raja tanggawa amada pan kon lebara kaus tapi tubing katskia tanggawa so anglais si anu kaga pak kongwas si senku saat study kadi ok mengkubebi stang orang kaus rasin generang aroma subuhait ni raja nali de asna tarusa amadmai. Di tidak kita panira kata roting hokece. Jika kita nira manga dan ara Kristus kapanira ha sih ibu anak nira ha u.

0: Ngani ko.
1: Yo, yo,
0: Hey,
1: kau
0: KBC
1: kerja
0: ni
1: di
0: mi.
1: mana? Kerja kau.
0: Ya, apa ko mi? Kain mi pasti ko mi. Kain mi pasti ko mi. Kain ko is, kain ko is. Ah, kau tu kain ko is.
1: Kaki, apa joko?
0: Ah, kau kain.
1: Dia kira angkat berapa?
0: Bapa tak mah?
1: Pan, an, ikan sampai gaya lagi. Periuk kau. Kaji kita tidak kau cara kalau apa kau kau, kau saya hong, kalau apa jadi mana, om awak kau saya kira, abis kan naro kan, om semua mungkin kau rasa kau bah, kan abah kan kau naga, sebagai aja orang kau kau, kalau kamu kamu nasi kerana di kamu arti hau, om saya ini sini lah, ini guru guru ini ayam kita sini lah, hari ini om saya guru, dah, guru ini untuk dia, ama si, guru si anak sini lah, tu si nanti yang kakak bahu, cium ngabis dia, ngabis sini, wajib kami suka si, ngabis kami, hari om saya tu. Kami ambil kesempatan ini, kami di kau bangat, kau kau apa apa oh, ya, nali nali, kita kira kerap kerap komen cerah orang, kerap dia kira enggak berama, pan, why, ini mungkin hans ke, si wah, kini lah, orang yang enggak berikon, ini sike, kerap dia kira mungkin kalau mungkin dia kira mama mama abi, si dia kira kerap kerap kami kami yo, bagi hawat tu, ini mungkin, hawat tu kami dulu, sini kami, arif kas sini kami, kau kasih kau apa, kau kira hawat kerap kerap. Tak kan kesian si, kerana si orang dia orang bahagian kesian kan agak na, tu, umur itu si kai jadi kita sudah kaya kan kau sah, kita orang apa, kupka, apa?
0: Kangkang sih, masa ulang kami si, mana, jam di sini mana aku sesen dona aku sesen dona aku, anu kagak, tirami, sih anu kagak, nara kai ta, nara kai, nara kai, nara kai, anu kagak, kai lah, apa, sesen tuan dah, sesen dona, kain us, kain us, kain, agak tu kain us,
2: kain us. Tak tajin ensamit makoi nerang awas ke, tahu nas, kuakusa. Si lagi ngairu kau cahai, udeng udeng kau si lagi kabarami.
0: Kan kan.
2: Si lagi anu kau kapte bah cahai dema, si lagi anu kau kapte bah ma dema, si lagi ais cahda kau komai, kanisa, ibu sakti surat kaba. Si lagi rumi kami ngai ke a i hunge amai. Kuri ku karunga sebagai eloba kita, sebagai eloba khabab katiyo, amai. Sada wadani ore karati, sebagai neging anu kagabang hong, uye amai. Oke a ihun, ngan ke sisen doma a io, anu kagab di sisen ke, mukke ke, amai huang aiske ore madi. Sebagai madi oke huang kesa ore misa mu. O eloba kemi kanis ke a kanam sadi. Si kanis ni kanam sasi gayu ogi kwa ngangduma akoi. Ma tau si la tora kai ngangduma akoi. Tai ra dingi. Anduma admai. Margup ngai gira miye komenge habike ngangduma admai idi. Amai. Kwa asku sa dake unwa admai ngiya si dake kaba ngasa nengkwe nga. Tida ge netra ngaba ida netkwe ngaba gusku sa inti. Aiska kanisa komenge. Madi kia ahasa, amai aiska elop kini sin awasi hagan wadiki kanam koma ingai ida wadani uresika sinang waske urojoni si revelation sin na kiri da aiska koma pan na soda da gira tedi hina kalender siya dira tedi habi da gira koma karud matani sati unis kose sid matin kainga isa koma ima. Aisyah sedaga koma itu jangan ekstra, turu jangan ekstra. Orang ini ngangka, ngas kau kasih nanti umiba.
0: Ya he, kau kasih tu. Ningui dah geng, anu kau kapten hong, uis aida geng kau habi kena hong si, kau habi kita geng, anu kau kapten hong, uis di tore ba di chi, type geng kiba, type tasi sin ui, anu kau kapten hotel ma, ngapa dah geng kau habi kena si, ningui dah geng ni thom abas ngami betui ha, kita doh kau topik setua harori, topik setua dahari, ningui dah geng thom abas tua. Tanat stang ngang, amadit stang ngang, ane ngonang adin hum abas tua kroman wati. Kaya terasing kami bago di kroming hum abas ngan, ang aisin stus ke nisin hum abat makristu kinai ke kam kain wati si kutwe tesin jar khali tep ke kristu pang lagi hum abat. Ang aisin stus ada kira hi, kabar ada kira ang aisin itin hum abas ada kira kabar ang aisin. Oda kira ding wish ngama e kroman wabati. Mai kuruman, apa cici kari, nanti ige kari ini. Nada kurumi kami ge, maguri pawa dan nanti cedidira. Uha, onge kari, kari kasan. Ia nukpan ngam atman.